0: Bunga-bunga manga bumbungan tabe tua taka nube pakatugi mango atabe bunga na bumbung ma bunga bunga mang ma katumbaku benaka jen kanutru ganu garingku ukayon sen dongku bayawano nano to nasili besu pedara pemerintaran segana kandaran aku kata pau pagariku kapsenang palisang kuitu tulu nagigilir Inaya ki manau ta praya mangko gus
1: aku pesa 1 2 3 1 2 3